Sam. Sam purnama namaskar. Jyoti number 2 point 2 cerita. Yang sudah swagat swagat. Jangan mau